0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik.

0: kesehatan terbaik kamu. Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 26 menit dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan masih di Spedia. Selamat pagi teman Prodo edisi hari ini. Hari Sabtu 1 Agustus 2026 dan teman Prodo masih dengan informasi terupdate. Kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Prodo, informasi ini masih dari rri.co.id. So tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kalian tahu nggak sih, foto selfie monyet terviral di dunia ternyata diambil di Indonesia loh. Betul, di Indonesia. Kisahnya begini. Suatu hari di tahun 2011, seorang fotografer satwa liar asal Inggris namanya David Slater mengunjungi cagar alam Tangkoko yang terletak di Sulawesi Utara. Tujuannya, motret monyet hitam khas Sulawesi yang super langka. Sesampainya di sana, David memasang kameranya di atas tripod, lalu dia agak menjauh. Nah, tiba-tiba muncul monyet jantan yang kemudian diketahui bernama Naruto. Si Naruto ini mendekati kamera, memegang kamera, dan menekan tombol shutter berkali-kali. Salah satu jepretannya menghasilkan foto selfie si monyet yang terlihat seperti tersenyum sambil melihat lurus ke kamera. Foto ini langsung meledak dan dijuluki sebagai monkey selfie. Tapi sayangnya nih, setelah foto itu viral, David Slater justru lebih banyak mengalami kerugian. Kenapa? Karena foto tersebut dijepret oleh binatang, bukan David sendiri. Beberapa media dan platform seperti Wikipedia menyebarkan foto-foto tersebut tanpa harus membayar royalti, dengan dalih bahwa penciptanya adalah binatang. David tentunya nggak terima dong. Ia sudah berusaha menyiapkan alatnya dan menyeting kameranya. Perjuangan David untuk mendapatkan hak cipta dan royalti atas foto ini pun berlanjut ke meja hijau dan menjadi sengketa hak cipta yang paling unik dan terkenal di dunia.

sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Parak.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo masih bareng kami hingga pukul 10 nanti. Dan tentunya masih di program acara Spada Selamat Pagi Teman Prodo edisi hari ini. Masih dengan lagu-lagu hiburan terus menemani suasana pagi kamu di weekend kali ini ya teman Prodo. Biar weekend kamu makin bermakna, juga makin berkesan. Dan selamat menikmati momen kebersamaan bersama orang-orang terkasih. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Pro 2 FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini. Ya.
1: Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung, sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Kenapa dibuat
1: ini? Ini buat tutup.
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khasnya.
0: Makanya disebut cucur payung.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga, atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Talo.
2: Oh, daerah Talo.
1: Iya, daerah Talo.
2: Iya.
1: Kalau dari arah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Talo.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payo. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya, kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh,
1: kalau
2: ya,
1: bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 30 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo. Itu berarti 30 menit lagi waktu kita di Spada. Selamat pagi teman Prodo edisi hari ini. Dan masih kami temani suasana pagi hingga jelang kamu di weekend kali ini ya teman Prodo, hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ini suara burung kuning.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 52 menit dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo. Dan tuntas sudah kebersamaan kita di kesempatan siar hari ini, hari Sabtu 1 Agustus 2026. So terima kasih untuk kebersamaannya teman Prodo, dan tentunya yang sudah disajikan sejak pagi tadi ya teman Prodo, yang terbaik buat kamu. Waktunya Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu, dan setelah Ami ada Kak Cindy yang akan jadi teman santai siang kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat beraktivitas teman Prodo, selamat berakhir pekan, dan tetap jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: baru saja kamu dengarkan. Spada.
1: Spada. Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman

0: gak sih foto selfie monyet terviral di dunia ternyata diambil di Indonesia loh? Betul, di Indonesia. Kisahnya begini. Suatu hari di tahun 2011, seorang fotografer satwa liar asal Inggris namanya David Slater mengunjungi cagar alam Tangkoko yang terletak di Sulawesi Utara. Tujuannya, motret monyet hitam khas Sulawesi yang super langka. Sesampainya di sana, David memasang kameranya di atas tripod. Lalu dia agak menjauh. Nah, tiba-tiba muncul monyet jantan yang kemudian diketahui bernama Naruto. Si Naruto ini mendekati kamera, memegang kamera, dan menekan tombol shutter berkali-kali. Salah satu jepretannya menghasilkan foto selfie si monyet yang terlihat seperti tersenyum sambil melihat lurus ke kamera. Foto ini langsung meledak dan dijuluki sebagai monkey selfie. Tapi sayangnya nih, setelah foto itu viral, David Slater justru lebih banyak mengalami kerugian. Kenapa? Karena foto tersebut dijepret oleh binatang, bukan David sendiri. Beberapa media dan platform seperti Wikipedia menyebarkan foto-foto tersebut tanpa harus membayar royalti, dengan dalih bahwa penciptanya adalah binatang. David tentunya nggak terima dong. Ia sudah berusaha menyiapkan alatnya dan menyeting kameranya. Perjuangan David untuk mendapatkan hak cipta dan royalti atas foto ini pun berlanjut ke meja hijau dan menjadi sengketa hak cipta yang paling unik dan terkenal di dunia.
1: I will always remember. Oke, baik teman Pro 29 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sebagai informasi, sebenarnya kita bakalan gabung ya bersama Pro 2 Jakarta, tapi sayang jaringan internet kita lagi tidak ada ya teman Pro 2, dikarenakan perbaikan jaringan atau perbaikan kabel bawah laut ya teman Pro 2 di bagian Talaut Melongwane ya, dan kita sebagai Tuna kena dampaknya. Tapi tenang saja ya teman Pro 2, tentunya ruang dengar kalian gak bakalan sepi karena kesini bakalan hadirkan rangkaian musik hiburan juga. Ada beberapa tentunya kasih diselingi dengan iklan-iklan ya teman Pro 2, dan tentunya iklan itu bukan hanya iklan biasa tapi juga bisa menjadi sumber informasi atau bisa juga tambah-tambah pengetahuan kita. Dan buat kalian tentunya teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu. Always remember.

0: Live for Yay Info.
1: Wis mantep.
2: Hey.
1: Ya. Ah. Latihan band yuk.
2: Ayo. Tapi ntar dulu ya. Bentar. Gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lo ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lo yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: Wah, gitu tuh ternyata.
1: Yo,
2: tapi gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI, Yeay.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang.

0: Barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damar Wulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta pembagian cerita dalam babak-babak yang dimulai dari setelah Isa

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link.
0: Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

92 MHz teman terbaik kamu. Setelah lagu ini teman Pro 2 kesini hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik ya, dan lagu yang bakalan kita dengerin bersama kesini diambil dari Ambon Papa Mama Pun Pasang WSO featuring Kai Hulu. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

Baik teman Produce, 10 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya. Dan kali ini di Produce His List request lagu edisi siar hari ini, teman Produce akan sing ditunggu hingga bilang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Nah buat kalian nih yang mungkin pengen gabung, bisa gabung saja lewat line telepon 0812-5503-8772. Sayangnya teman Produce untuk via WhatsApp kali ini gak bisa gabung, dan juga via live TikTok ya teman Prado, dikarenakan jaringan internet kita lagi tidak stabil. Jadi sekali lagi teman Prado, buat kalian nih yang mungkin pengen gabung, bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772. Jangan kemana-mana teman Prado, tentunya harus tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

tokoh terkenal bekali band nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini. Ya.
1: Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat
1: ini buat tutup?
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khasnya.
0: Makanya disebut cucur payung.
1: Uh-huh.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Taluk.
2: Oh, daerah Taluk.
1: Iya, daerah Taluk.
2: Iya.
1: Kalau daerah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Taluk.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payo. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh.

Lubang Prodo masih di 92 MHz teman terbaik kamu, dan tentunya masih di Lubang Prodo His List Request Lagu edisi siar hari ini. Buat kalian teman Prodo yang pengen gabung, bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772. Kasih ini tunggu hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Berteman sepi.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2.58 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Usai sudah teman Pro 2 kebersamaan kita di Prodo His List Request Lagu edisi siar hari ini. Buat kalian nih yang pengen gabung, teman Pro 2 bisa gabung lewat line telepon ya. Tapi sayang waktunya udah selesai, kita jumpa di lain kesempatan. Dan teman Pro 2, kasih ini masih akan terus hadirkan rangkaian musik hiburan ke ruang dengar kalian. Dan tentunya jangan kemana-mana ya, karena harus tetap stay di 90.MHz teman terbaik kamu. Karena hari ini ya teman Pro 2, kalau kesini lihat tepatnya hari Sabtu nih ya, kan weekend ya. Weekend kalian maybe pengen rebahan atau pengen jalan-jalan bersama keluarga, teman, pacar. Ya teman Pro 2, tentunya jangan lupa ya untuk selalu dengerin radio kesayangan kita, tentunya di frekuensi 90.MHz Pro 2 RRI Tahuna. Jangan kemana-mana, tetap stay ya teman Pro 2.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biyung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah, karena warisan dari orang

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ngobrol 24 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, Bank Indonesia BI, perwakilan Provinsi Sumatera Utara mendukung pengembangan rumah olahan kedelai Indonesia atau Roki di Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai sebagai upaya memperkuat pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM berbasis olahan kedelai. Teman Prodi Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Iman Gunadi mengatakan dukungan tersebut merupakan tindak lanjut kolaborasi BI dengan Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES Sumatera Utara dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurutnya nomor 2, pengembangan Roki sejalan dengan program Bank Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor UMKM, pengendalian inflasi, dan ketahanan pangan. Ia menjelaskan Bank Indonesia akan terus menyelaraskan program pemberdayaan bersama berbagai mitra, termasuk Mesumut, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, Teman Prodi, pemberdayaan ekonomi dari tingkat bawah menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

47 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 Kementerian Pariwisata memperkuat dukungan terhadap pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK Samota di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sebagai destinasi wisata bahari berkelas dunia yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dari laman Kementerian Pariwisata, KEK Samota memiliki potensi besar karena memadukan kekayaan wisata bahari, kawasan konservasi, serta budaya lokal dengan peluang investasi yang menjanjikan. Potensi tersebut menjadi modal penting untuk mengembangkan Samota sebagai destinasi wisata bahari berkelas dunia melalui pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, teman berdua, pengembangan kawasan ini tidak semata berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga diarahkan untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat UMKM, serta menarik investasi jangka panjang. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Whoa!

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: salah satu cita Abdul Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Abdul Muluk sekarang. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Abdul Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya melihat dengan kehidupan. Belum dapat apa-apa. Tapi saya tidak berpanjang perih. Apa-apa cara nanti, peramat jalan kau. Kau terangkan yang tidak pasti, supaya saya dapat berjalan. Ampun Tuhan hamba, dahulu Tuhan hamba usul bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita roba kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi, ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta perkembangan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sementara. Teman Pro 18 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Memperoleh petinju kebanggaan Indonesia Michael Mustika kembali mencuri perhatian publik setelah menyatakan kesiapannya menghadapi salah satu ikon tinju dunia itu Saul Canelo Alvarez dalam duel impian yang menjadi perbincangan para pecinta olahraga tarung. Memperoleh keinginan tersebut pernah ia sampaikan dalam sebuah podcast di HSS dan menjadi sorotan di kalangan penggemar petinju. Dikenal dengan semangat juang tinggi dan disiplin dalam latihan, Memperoleh Michael terus mempersiapkan diri untuk menghadapi lawan-lawan terbaik. Melalui unggahan latihan terbarunya, ia memperlihatkan keseriusan dalam meningkatkan kondisi fisik dan teknik sebagai bagian dari persiapan menuju level tertinggi di dunia tinju. Meski hingga saat ini Tomopro 2 belum ada pengumuman resmi mengenai pertandingan antara Michael Mustika dan Canelo Alvarez, Tomopro 2, pernyataan tersebut menunjukkan besarnya ambisi Michael untuk membawa nama Indonesia bersaing di panggung tinju internasional. Dengan dedikasi dan kerja keras yang terus ditujukan Tomopro 2, Michael Mustika menjadi salah satu petinju Indonesia yang paling dinantikan kiprahnya. Para penggemar pun berharap suatu hari nanti duel impian melawan Canelo benar-benar bisa terwujud dan menjadi momen bersejarah bagi dunia tinju Indonesia. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.
2: Sementara kita mesra.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudera luas.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Baik teman Pro 2, 38 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 Turnamen Badminton Internasional PB Barona Loksmawe resmi dimulai pada hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 dan akan berlangsung hingga tanggal 8 Agustus 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 4 grup yang akan bersaing memperebutkan gelar juara dalam suasana penuh sportivitas. Salah seorang panitia, Albara Maulana, mengatakan turnamen ini merupakan agenda internasional PB Barona yang bertujuan memberikan wadah bagi para anggota untuk menyalurkan bakat dan kemampuan di cabang olahraga bulu tangkis. Menurut Albara, teman Pro 2, selain menjadi ajang kompetisi, turnamen ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan kekeluargaan dan silaturahmi antar sesama anggota PB Barona. Semangat kebersamaan menjadi salah satu nilai utama yang ingin dibangun melalui kegiatan tersebut. Turnamen ini mendapat sambutan antusias dari para peserta. Panitia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga bulu tangkis sekaligus mempererat persaudaraan di lingkungan PB Barona Loksmawe. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Baik, ketemu per 2.51 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sebentar, kesini kembali hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Kali ini dari Kaltim Graduation Song Murpi Radio yang bakalan kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian. Setelahnya teman pro 2, kesini bakalan hadirkan rangkaian musik hiburan ke ruang dengar kalian hingga menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah dalam program acara Indonesia Top 20 Lokal edisi siar hari ini. Dan kemana-mana tetap stay di 92 MHz, teman terbaik.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: cah ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damarwulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak,

0: Cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen, komen.
1: Yuk, yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen, komen, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 8

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Baik, teman Pro 2 52 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. So, selesai sudah tugas Kak Cindy ya, temani weekend kalian di edisi siar hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Semoga weekend kalian selalu ceria-ceria ya teman Pro 2, meskipun kendala jaringan kita ya yang mungkin membuat emosi kita melonjak-lonjak. Tapi tenang saja teman Pro 2, enjoy untuk jalani hari ini, esok, dan seterusnya. Jadi teman Pro 2, Kak Cindy pamit dari ruang air kalian, karena setelah Kak Cindy akan ada Kakak Aci yang bakalan temani sore-sore kalian teman Pro 2 hingga menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana teman Pro 2, jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline and then tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal melaksanakan.

0: pendengar, telah ditemukan seorang wanita bunuh diri diakibatkan terlilit hutang untuk menghidupi keluarganya dan dikabarkan bahwa ia melakukan pinjaman online ilegal.
1: Duh, kasihan banget. Padahal niatnya baik, tapi jalan yang diambil salah. Akibatnya diri yang jadi korban.
2: Apanya yang kasihan? Dianya saja yang kurang teliti memilih pinjaman online. Ada kok yang legal, aman lagi.
1: Ya, mau pikir gimana lagi? Kalau sudah kepepet, pasti cara apapun mau dilakukan.
2: Kepepet sih kepepet, tapi kita harus bijak mengambil tindakan. Apalagi kalau kita sudah tergiur dengan pinjaman besar, terus administrasinya juga nggak ribet, pasti kita lupa diri. Kalau-kalau sudah terlilit hutang yang nggak jelas administrasinya.
1: Iya deh.
3: Jangan terjebak pinjaman online ilegal. Beresiko menyebabkan kerugian finansial.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman peradua. Terima kasih masih bersama 92 MHz di kesempatan siaran hari ini ya, Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Bersama KC teman kamu di sore ceria teman peradua. Walaupun dengan cuaca yang bersahabat tapi jaringan yang kurang bersahabat. Yang pastinya selalu teman peradua ya, apapun aktivitas kamu di akhir pekan ini, semoga semuanya menyenangkan walaupun jaringannya agak apa ya, ingin dikejar kayaknya, agak lari-lari. Emangnya orang ya teman peradua yang pasti ya. Tapi kalaupun kamu menggunakan wifi kayaknya ini aman ya. Ada beberapa wifi Starlink yang ada juga di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang bisa digunakan, jadi aman. Nah, tapi kalaupun ada beberapa jaringan untuk Telkom kayaknya kayaknya sama ya, agak kurang bersahabat. Jadi harus menunggu, tetap semangat. Oke teman peradua, ya masih tetap enjoy dan semangat selalu dengan aktivitas kreasi di akhir pekan. Dan bersama 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
2: Menjadi sahabat bagi hutan. Suku Dayak di Kalimantan adalah sahabat dan penjaga hutan hujan tropis.

0: Menurut adat Dayak, setiap keluarga hanya diizinkan menebang kurang lebih 30 pohon saja dalam setahun. Hutan adat yang dilindungi sama sekali tidak boleh disentuh, apalagi ditebang. Dan bagi siapa saja yang melanggarnya akan dihukum secara adat pula.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM.

0: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata Sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan Sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki ake daraki ake munde ipehiking ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat, air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

narkoba tidak ada untungnya. Selain dilarang oleh hukum dan agama, narkoba hanya memberikan dampak negatif bagi para penggunanya. Generasi muda, barang haram ini sangat berbahaya dan akan merusakmu. Utamakanlah masa depan gemilang daripada kenikmatan sesaat.

suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

0: Selamatkan masa depanmu dan jangan rusak kebahagiaanmu dengan narkoba.
1: Narkoba?
2: Narkoba itu memang menciptakan hayalan kegembiraan, bikin semangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah.
1: What? No, no, no, no, no, no.
2: By the way, sekali coba, pasti ketagihan.
1: Kamu-kamu tahu nggak sih, kalau narkoba justru bisa membunuhmu?
2: Selalu ada kata lagi, lagi, dan lagi. Tahu-taunya, langsung kelar hidup kamu. Mengerikan deh.
0: Generasi muda, tolak narkoba dengan tegas dan berani.
3: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda.
1: Kalau kamu katakan yes untuk narkoba, aku mah tegas katakan no.
4: Masa depanmu akan suram ataukah gemilang? Kamu yang pilih.
0: Ajak teman-temanmu dan bersama-sama berkata dengan lantang. Prestasi yes, narkoba no.
1: Ayo katakan tidak pada narkoba.
3: Serukan dengan tegas, stop narkoba.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5: How can we be love? Teman Pradua, Wakil Menteri Sekretaris Negara Benasesnek Hajuri Ardiantoro memastikan Presiden Prabowo akan memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI di Jakarta. Presiden Prabowo akan menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka di Istana Merdeka Jakarta. Pihak istana akan mengundang mantan presiden dan wakil presiden untuk menghadiri upacara di Istana Negara. Pemerintah juga mengundang tokoh bangsa untuk merayakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, Tuan Pro 2, pemerintah menyiapkan ribuan undangan upacara di halaman Istana Merdeka dengan dua sesi, yaitu upacara detik-detik proklamasi pada pagi hari dan penurunan bendera pusaka pada sore. Tiket undangan untuk masyarakat masing-masing sesi dengan kuota 8.100 undangan. Masyarakat dapat mendaftar secara daring atau online yang nanti akan diumumkan pemerintah. Namun untuk mendapatkan tiket undangan harus bersaing dengan yang lainnya. Pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia juga digelar di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur. Wamen Jurih mengatakan penyelenggaraan upacara di IKN akan dikoordinasikan langsung oleh otorita IKN seperti pelaksanaan tahun sebelumnya. Informasi ini teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id. How can we be?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi PR besar bagi bangsa Indonesia adalah faktor pembuangan limbah sampah plastik. Kantong plastik telah menjadi sampah yang berbahaya dan sulit dikelola. Manusia memang dianugerahi panca indera yang membantunya mendeteksi berbagai hal yang mengancam hidupnya. Namun dalam dunia modern ini muncul berbagai bentuk ancaman yang tidak terdeteksi oleh panca indera kita. Yaitu berbagai jenis racun yang dibuat oleh manusia sendiri. Lebih dari 75.000 bahan kimia sintetis telah dihasilkan manusia dalam beberapa puluh tahun terakhir. Banyak darinya yang tidak berwarna, berasa, dan berbau. Namun potensial menimbulkan bahaya kesehatan. Sebagian besar dampak yang diakibatkannya memang berdampak jangka panjang, seperti kanker, kerusakan saraf, serta gangguan reproduksi. Dan hal inilah membuat lepas dari perhatian kita. Kita lebih risau dengan gangguan yang langsung bisa dirasakan oleh panca indera kita. Diperlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk membuat sampah bekas kantong plastik ini benar-benar terurai. Jika dibakar, sampah plastik akan menghasilkan asap racun yang berbahaya bagi kesehatan. Plastik akan mengurai di udara sebagai dioksin. Senyawa ini sangat berbahaya bila terhirup manusia, dan dampak yang ditimbulkan bisa memicu penyakit kanker, hepatitis, pembengkakan hati, gangguan sistem saraf, bahkan memicu depresi. Untuk itu, dalam keseharian, kita perlu terapkan prinsip 4R. Yang pertama adalah reduce, mengurangi. Sebisa mungkin, lakukan minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Yang kedua, reuse, memakai kembali. Sebisa mungkin, pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali dan hindari pemakaian barang-barang yang disposable. Sekali pakai, buang. Yang ketiga, recycle, mendaur ulang. Sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Dan yang keempat, replace, mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari, gantilah barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Penanganan masalah sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan cara pengendalian sampah yang paling sederhana adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Tahuna.

0: Cek, cek, cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun Gossip Hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen, komen.
1: Yuk, yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun Gossip itu, lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen, komen, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Pradua Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anin Diabakrih mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi. Pengusaha tidak berpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Pengusaha juga dapat mengikuti berbagai forum sehingga dinilai lebih efektif untuk meningkatkan perdagangan. Keaktifan pengusaha karena kepemimpinan Presiden Prabowo di forum global. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari, dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 2 untuk Anda.
1: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gundik melakukan sasambo.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
5: info Pro 2.
6: Selamat sore teman Pro 2, inilah info Pro 2 sore ini selengkapnya bersama KJ. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Polda Metro Jaya menyiapkan 21 titik kantong parkir untuk peserta zikir dan doa kebangsaan di Monas hari ini, Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Fasilitas tersebut disediakan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas. Polisi juga membagi lokasi parkir berdasarkan asal kedatangan peserta dari berbagai daerah. Peserta dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten diarahkan menuju kantong parkir yang telah ditentukan. Adapun lokasi parkir yang disiapkan melangsir akun X TMC Polda Metro meliputi kawasan Monas, peserta dari Jakarta, J-Expo Kemayoran, peserta dari Jawa Barat, Aldirana, peserta dari Banten, Gedung Pertamina Lama, Galeri Nasional PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas RI, Telkom, Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama RI, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banten, Kawasan Dana Pala hingga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Benyamin Sueb, Sabta Pesona, sepanjang APEC, Cekungan Plaza Barat, Lapangan Irti Monas, dan kawasan BPBUMN. Untuk peserta dari Jawa Barat akan menggunakan titik penurunan dan penjemputan di Jalan Medan Merdeka Timur. Sementara peserta dari Banten akan menggunakan titik penurunan dan penjemputan di Bundaran Patung Kuda. Sebelumnya, teman Pro 2, Polda Metro Jaya mengerahkan 1.263 personel gabungan untuk mengamankan pelaksanaan zikir dan doa kebangsaan. Personel tersebut berasal dari unsur Polri, TNI, dan pemerintah daerah. Budi mengatakan polisi telah melakukan sterilisasi kawasan Monas sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai untuk akses masyarakat dibuka melalui pintu timur, pintu tenggara, dan lapangan Ikatan Atletik Jakarta atau IKADA. Sementara itu, pintu barat Laut Monas hanya diperuntukkan bagi presiden, wakil presiden, serta tamu VVIP dan VIP. Polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara nasional, secara situasional sesuai kondisi di lapangan. Budi berharap seluruh rangkaian zikir dan doa kebangsaan berlangsung aman, tertib, dan terkendali. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di lapangan Monas mulai pukul 17.00 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 18 hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah.

0: informasi yang berikut, Taman Pradua Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran tidak memasang pagar tinggi secara berlebihan. Ia mengusulkan agar kawasan bisnis lebih banyak menghadirkan pepohonan dan ruang hijau untuk menciptakan lingkungan yang nyaman. Permintaan tersebut disampaikan setelah muncul sorotan publik terhadap pemasangan pagar besi tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan Jakarta. Menurutnya, keberadaan pagar yang terlalu tinggi dapat memunculkan kesan seolah kondisi keamanan ibu kota sedang memburuk. Ia mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan pengelola kawasan mengenai keberadaan pagar tersebut dalam waktu dekat. Langkah itu dilakukan agar wajah Jakarta tetap memberikan kesan aman, terbuka, dan ramah bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah tidak melarang pemasangan pagar sebagai bagian dari sistem pengamanan kawasan maupun aset milik pengelola, namun ia berharap tinggi pagar dibuat lebih profesional dan dipadukan dengan konsep ruang terbuka hijau yang lebih luas. Ia juga mendorong agar kawasan yang berdampingan memiliki akses visual lebih terbuka, sehingga menciptakan lingkungan yang terasa lebih bersahabat. Menurutnya, ruang hijau dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas kawasan tanpa mengurangi fungsi pengamanan. Sementara itu, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, APPBI, menjelaskan pemasangan pagar dilakukan untuk mengatur arus keluar dan masuk pengunjung. Langkah tersebut dinilai penting agar aktivitas pengunjung tidak meluber ke jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Ketua Umum APPBI, Alfonsus Wijaya, mengatakan penggunaan pagar pembatas merupakan bagian dari standar operasional. Demikian Info Pro 2 dan selamat sore.
1: Info Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik.
2: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
3: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pinter.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
4: Feels like a disrespectful oversimplification to say we wanted different things, to brush it off with an explanation like attachments.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Mengilitkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

Teman Produa dimanapun kamu berada, 48 menit bergeser dari pukul 17 ya. Dan saat ini KNC hadir dengan satu lagu islami sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 55 menit.

Berbanyaklah mengingat kematian, niscaya kamu akan terhibur dari kelelahan dunia, dan hendaklah kamu bersyukur. Sesungguhnya, bersyukur akan menambah kenikmatan Allah untukmu. Dan perbanyaklah doa. Sesungguhnya, kamu tidak tahu kapan doamu akan terkabul.

mewakili anggasawa anggasawati RRI tahunnya mengucapkan selamat menjalankan salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kamu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya teman pro 2, kami hadirkan dua lagu islami terakhir untuk musik islami di hari ini.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat lima waktu, paginya, cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf." Hadis riwayat Ahmad.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
3: Pada
1: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
3: Pada
1: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
4: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
5: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik Pro 2 kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
4: Pro 2

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Terima kasih teman-teman Pro 2 masih bersama 92 MHz di kesempatan siar hari ini di hari Sabtu ya teman Pro 2 tanggal 1 Agustus 2026 bersama Kak Eci ya, teman di kampung di kesempatan siar hari ini dan di malam hari ini Kak Eci masih hadir dengan beberapa informasi untuk kamu teman Pro 2 bersama website rri.co.id ya, dengan sisa jaringan yang kadang timbul kadang tenggelam. Ya pasti tetap enjoy teman Pro 2 apapun yang kamu lakukan di malam hari ini bersama 92 MHz teman terbaik kamu ya. Tapi kalaupun kamu yang menggunakan wifi Starlink kayaknya masih aman ya, jadi bisa stay di sosial media kamu. Oke teman Pro 2, informasi kalian sih hadirkan bersama website rri.co.id untuk informasi olahraga ya. Teman Pro 2, Real Madrid memasuki hari kelima persiapan menghadapi Fiorentina. Laga persahabatan digelar di hari ini Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 di Stadion Wortres Klagenfurt, Austria. Nah, melansir dari laman Real Madrid, pemain baru mereka Carlos Espi mengikuti latihan perdana bersama pemain lainnya. Jose Mourinho memimpin sesi dengan pendekatan detail dan intensif. Latihan Real Madrid diawali sesi game sebelum berlanjut ke lapangan. Jose Mourinho mulai menyisipkan materi taktik bersama pemain akademi. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kau kan takut ke lebah kau. Jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ tertumbuhnya nama sialang kau tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak le sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Sialang, aku galau, kau sialang batang saja beri dan sebal tak umi bayi yang kau tak tampak loket dan saya siulah gerang anjang siulah lidi daun silang layang pucuk siamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang diapakannya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.

0: AI for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau enggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya. Tapi

0: Pro Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu untuk 5, 6.

Teman Brand 2 di mana pun yang kamu brand ya. FIFA membatalkan rencana menjual sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta. Pembatalan tersebut menuai penolakan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk ancaman boikot dari Asosiasi Sepak Bola Eropa. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan yang disampaikan selama proses konsultasi. Infantino menegaskan FIFA berkomitmen menjaga persatuan dan memajukan sepak bola dunia. Karena itu organisasi tersebut memutuskan tidak menunjukkan usulan penjualan, melanjutkan usulan penjualan sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia. FIFA mengusulkan pembentukan perusahaan baru untuk mengelola aset komersial termasuk Piala Dunia dengan menawarkan sebagian kepemilikannya kepada investor swasta. Namun rencana itu mendapat penolakan dari sejumlah konfederasi sepak bola termasuk UEFA yang mengancam memboikot kompetisi FIFA apabila usulan tersebut tetap dijalankan. FIFA menyatakan akan mencari alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan organisasi guna mendukung pengembangan sepak bola di seluruh dunia. Hal ini dengan melanjutkan skema penjualan kepemilikan hak komersial tersebut. Informasi ini teman-teman dirilis dalam website rri.co.id.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Cut.
1: I like
2: it. Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
3: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
2: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
4: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh Syama.

0: Love is love and a spade, I could go either way. Hell, I'm living how I want to. I think life is too short not to. If it's black or white, I'm a shade of gray, I could go either way.
1: Once upon a time.
2: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin, disakitin, dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar, kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega. Kalian tega, manusia.
3: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
4: Teman Pradio di pada peningkapan Pradio 20 menit pada geseran di pukul 19 waktu Indonesia tanggal sebelum kita lanjut akan beberapa lagi berada juga informasi. Kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini Teman Pradio, kita dengerin lagu dari daerah Papua bersama Bulkon Life dengan lagunya Proses.
5: Hey, what's up, Lord? Yeah, hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Palace.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, 53 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya Kak Ji pamit suara. Di jaga malam kali ini kamu akan ditemani oleh Kak Julvan, Teman Pro 2, hingga menjelang tutup siaran nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat bermalam minggu Teman Pro 2. Enjoy dan tetap station di 92 Mikats, teman terbaik kamu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Am I drunk? No. I think you're drunk.
2: Hey, are you coming in?
1: No, that's a coworker. Okay, sure. No, it's fine. It's fucking fine. No, it's fine.

0: loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?
2: Prodwell FM. Teman terbaik kamu. Prodwell FM.

0: gak sih foto selfie monyet terviral di dunia ternyata diambil di Indonesia loh? Betul, di Indonesia. Kisahnya begini, suatu hari di tahun 2011, seorang fotografer satwa liar asal Inggris namanya David Slater mengunjungi cagar alam Tangkoko yang terletak di Sulawesi Utara. Tujuannya, motret monyet hitam khas Sulawesi yang super langka. Sesampainya di sana, David memasang kameranya di atas tripod. Lalu dia agak menjauh. Nah, tiba-tiba muncul monyet jantan yang kemudian diketahui bernama Naruto. Si Naruto ini mendekati kamera, memegang kamera, dan menekan tombol shutter berkali-kali. Salah satu jepretannya menghasilkan foto selfie si monyet yang terlihat seperti tersenyum sambil melihat lurus ke kamera. Foto ini langsung meledak dan dijuluki sebagai monkey selfie. Tapi sayangnya nih, setelah foto itu viral, David Slater justru lebih banyak mengalami kerugian. Kenapa? Karena foto tersebut dijepret oleh binatang, bukan David sendiri. Beberapa media dan platform seperti Wikipedia menyebarkan foto-foto tersebut tanpa harus membayar royalti, dengan dalih bahwa penciptanya adalah binatang. David tentunya nggak terima dong, ia sudah berusaha menyiapkan alatnya dan menyeting kameranya. Perjuangan David untuk mendapatkan hak cipta dan royalti atas foto ini pun berlanjut ke meja hijau dan menjadi sengketa hak cipta yang paling unik dan terkenal di dunia.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Tahuna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
3: Saat malam Info Pro 2 bersama saya Jovan Gavar, teman Pro 2. Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf berharap the local market Pasar Wiwitan menjadi destinasi akhir pekan baru yang mempertemukan pelaku ekonomi kreatif. Acara berlangsung di SCBD Park Jakarta pada 1 hingga 2 Agustus 2026 melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Iren menilai konsep pasar terbuka menghadirkan pengalaman berbelanja lebih bermakna melalui interaksi langsung antara pelaku usaha dan masyarakat. Menurutnya pengalaman tersebut sulit ditergantikan oleh transaksi digital yang minim hubungan personal dan apresiasi terhadap kreator lokal. Nah, Iren menjelaskan the local market Pasar Wiwitan hasil kolaborasi CEE, Kuka Arta Graha Group dan Kementerian Ekonomi Kreatif digelar di SCBD. Acara menghadirkan beragam produk lokal hasil kurasi mulai makanan, minuman, fashion hingga berbagai karya kreatif unggulan. Sementara founder Kuka Titonius Karto menyebut Pasar Wiwitan di SCBD menghadirkan pengalaman baru bagi masyarakat melalui interaksi kreatif. Kegiatan itu mempertemukan kreator lokal dengan pengunjung dalam ruang yang mendorong apresiasi terhadap karya dan proses pembuatannya.
2: Info Pro 2.

Teman Pro 2, FIFA membatalkan rencana menjual sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta. Pembatalan tersebut menuai penolakan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk ancaman boikot dari Asosiasi Sepak Bola Eropa. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan yang disampaikan selama proses konsultasi. Infantino menegaskan FIFA berkomitmen menjaga persatuan dan memajukan sepak bola dunia. Karena itu organisasi tersebut memutuskan tidak melanjutkan usulan penjualan sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia. FIFA mengusulkan pembentukan perusahaan baru untuk mengelola aset komersial termasuk Piala Dunia dengan menawarkan sebagian kepemilikannya kepada investor swasta. Namun rencana itu mendapat penolakan dari sejumlah konfederasi sepak bola termasuk UEFA yang mengancam memboikot kompetisi FIFA apabila usulan tersebut tetap dijalankan. FIFA menyatakan akan mencari alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan organisasi guna mendukung pengembangan sepak bola di seluruh dunia. Hal ini dengan melanjutkan skema penjualan kepemilikan hak komersial tersebut. Sekian Info Pro 2 malam ini, saya Yovan Gafar. Selamat malam.

Prodereri teman-teman terbaik kamu. Sebelum kita akan masuk di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Saatnya Pro 2 hadir di saat ini dengan aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah, teman Pro 2, kita akan dengerin lagu dari Kota Ambon. Ada Wes Ovi Turing Kai Hulu, Papa Mama, Pung Pasang.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Hi for Yay Info.
1: Oh my gosh, kamu kenapa? Jangan sakit di rumah aku.
2: Dingin banget AC kamar kamu. Tau gak kuku gak nana?
1: Hah? Apa itu gak kuku gak nana? Banana-banana?
2: Ngakut gak nana?
1: Ya ampun, itu cuma tinggal dimatiin aja.
2: Ya ampun, kenapa sih badan aku bisa gemeteran gini ya?
1: Oh, kalau itu sih aku tahu kenapa. Begini ceritanya. Tubuh manusia membutuhkan suhu inti 36,9 derajat Celcius untuk mencegah hipotermia dan konsekuensi inti dingin lainnya. Otak manusia sangat memperhatikan masalah suhu tubuh. Nah, jika permukaan kulit manusia terlalu dingin, reseptor kulit akan mengirimkan sinyal ke otak yang memicu serangkaian gerakan trik pemanasan. Gemetar adalah salah satu trik di mana otot berkontraksi dan menjadi semakin cepat. Selain itu, otot rahang akan mulai gemetar dan membuat gigi manusia menjadi gemeletukan. Kedutan ini kemudian menghasilkan panas yang membantu meningkatkan suhu tubuh dan mengisyaratkan manusia untuk segera mencari tempat yang lebih hangat serta menyesap minuman hangat. Gitu ceritanya.
2: Oh gitu.
1: Masih kedinginan.
2: Masih, makanya kamu bantuin aku dong.
1: Ya udah, kalau gitu kita minum kopi yuk.
2: Ya udah, kamu yang bikinin ya.
0: FYI, for Yay Info. Teman terbaik kamu.

periode dari teman-teman terbaik kamu. Dan balik lagi kita di obrolan komunitas untuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Barang aku Jufan Gafar guys, di hari Sabtu, hari yang pertama di bulan Agustus ya, tepatnya 1 Agustus tahun 2026. Semangat perjuangan, semangat kemerdekaan, ya pastinya akan selalu menggelora ya. Ya kenapa ya sampai aku ngomongin tentang hal-hal yang berhubungan dengan kemerdekaan. Pastilah kita tahu ya, bulan Agustus itu katanya bulan kemerdekaan. Dan kita bisa melihat antusias daripada warga. Gak usah ngomongin di luar dari daerah kita ya, tapi khususnya daerah kita, Kabupaten Kepulauan Sangihe, semua diperindah. Nuansa-nuansa kemerdekaan sudah terlihat. Bendera merah putih sepanjang jalan sudah terlihat. Pokoknya kantor-kantor pastilah. Oke, gak usah ngomong kantor lain. Di RRI Tahuna, nah nuansa merah putih keren banget nih guys ya. Main-mainlah kesini. Oke, teman Pro 2, kita kali ini ngomongin tentang komunitas ya pastinya ya. Jadi nih, bisa jadi kayak ruang muda ya, ruang muda buat teman-teman Pro 2 ya. Ini tempat nongkrong seru nih buat anak-anak muda yang paling hits ya. Dari Kota Tahuna, dari mana lagi nih, di luar Kota Tahuna, dari pulau-pulau terluar juga. Oh, pokoknya di sini nih. Oke. Dan kali ini apa ya teman Pro 2 ya? Mungkin teman-teman Pro 2 pasti tahu lah, anak muda Sangihe itu ya nggak ada slow-nya nih, nggak ada matinya. Nah kalau ngomongin soal kreativitas, peduli lingkungan, sampai seni, budaya, jempol deh. Makanya ya malam ini kita bakal membahas sesuatu yang spesial banget. Itu malam ini kita bakal membahas tentang power of community. Ini kekuatan anak muda Sangihe yang bersatu bikin perubahan positif lewat komunitas-komunitas keren di kabupaten kita tercinta ini ya guys ya. Nah, buat kamu yang mungkin lagi ada di seputaran Pelabuhan Tua, di sepanjang Bolivar, di Jembatan Tito, di Tanjung Apes, di mana lagi? Oh pokoknya leh, di kafe-kafe lah ya, atau di tempat, di rumah aja juga bisa ya. Lagi rebahan ya sambil dengerin Pro 2 ya. Nah siapa aja nih yang mau gabung nanti, mungkin kamu untuk saat ini sih karena ya jaringan di komputer Pro 2 untuk saat ini lagi off ya guys ya. Padahal aku pingin banget lempar ke teman-teman Pro 2, lemparnya ke komunitas-komunitas buat kita ajak ngobrol ya, ngomongin tentang komunitas-komunitas mereka di saat ini ya, untuk menyambut hari kemerdekaan apa aja ya yang mereka lakukan kayak gitu ya. Oke, ini ya teman Pro 2. Wajar ya kalau anak-anak muda tuh di daerah kita nih, di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu harus kalau bangga ya dengan komunitas-komunitas yang ada di Sangihe. Ya jujur aja ya, kayak nih aku kagum juga sama anak-anak muda di sini, dari yang peduli kayak peduli terumbu karang, pegiat literasi, sampai anak-anak bandnya keren-keren, komunitas musiknya, wah. Nah ini apa ya, kayak bukan cuma kayak akan pesona bahari atau hasil buminya ya, tapi juga ini ya teman Pro 2, anak muda di daerah kita itu kayak akan jiwa muda yang passionate. Dan ya pastinya kita udah merangkum beberapa mungkin jenis komunitas yang lagi aktif bergerak ya di daerah kita nih. Nah mungkin pertama ini teman Pro 2, ada komunitas yang bergerak di bidang lingkungan dan konservasi laut. Nah mengingat daerah kita nih, Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah daerah kepulauan, jadi anak-anak muda di sini sadar banget ya kalau laut itu rumah kita, dan komunitas bersih pantai dan penyelamat terumbu karang yang aktif
mengajak anak-anak muda buat aksi nyata. Jangan ditanya, mereka udah aktif banget ya. Dan itu mereka juga sudah lama. Kita pernah kerja bareng, bukan kerja sama tapi kerja bareng ya. Karena kita sampai sekarang masih terhubung, masih bisa bareng-bareng juga, masih komunikasi masih jalan. Dan kita pernah bikin ini kegiatan sapu laut. Duh, gila guys, keren banget tuh ya. Sampai berapa perahu untuk menampung menampung sampah yang hasil daripada sapu laut tersebut. Wah, pokoknya deh keren parah ya. Nah, jadi artinya nih anak muda Sangi itu tidak pernah ini lupa sama akar budaya mereka nih, tapi tetap up to date dengan perkembangan zaman juga gitu ya.

0: Eh, aku jadi kepikiran soal etika deh.
1: Etika? Maksudnya gimana?
0: Itu loh, etika dalam berinteraksi. Misalnya kayak kita di kafe ini, kita nggak teriak-teriak, nggak main HP sambil ngobrol sama orang kan. Itu tuh etika pergaulan di ruang publik yang udah biasa kita lakukan.
1: Oh iya, bener juga. Terus, kaitannya apa sama ini, Mil?
0: Nah, gini Dipo, aku tuh mikir, kenapa etika yang sama seringkali luntur di ruang digital? Di media sosial, orang tuh gampang banget ngomong kasar, nyebarin hoax, ngejudge tanpa tahu apa-apa, seolah-olah tuh kayak nggak ada konsekuensinya.
1: Aku setuju. Kadang anonimitas bikin orang berani bertindak seenaknya. Padahal baik di dunia nyata maupun digital, kita tetap berhadapan dengan orang lain yang punya perasaan, kan?
0: Persis banget, Dipo. Padahal menjaga etika itu penting banget loh. Bukan cuma untuk menghormati orang lain ya, tapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif. Bayangkan kalau semua orang di media sosial saling menghargai. Gak ada lagi itu komentar-komentar jahat yang bikin sakit hati.
1: Benar, Mil. Intinya, kita harus ingat kalau di balik layar itu ada manusia nyata. Jadi, perlakukan orang lain di ruang digital sama seperti kita memperlakukan mereka di dunia nyata. Dengan rasa hormat dan empati tentu.
0: Iya, benar banget. Itu dia poinnya. Merawat etika itu bukan cuma di satu tempat, tapi dimanapun kita berada. Baik di kafe ini, maupun saat kita berkomentar di media sosial, ya kan?
1: Ya, benar setuju Mil, kalau itu mah.
2: Etika tidak memiliki batasan, entah di dunia nyata atau di dunia digital. Etika

Perdana Tahun Teman Terbaik Kamu masih di obrolan komunitas dengan topik Power of Community. Dan buat kamu ya teman Pro 2 yang mungkin selama ini cuma rebahan di rumah dan juga pingin nyari kegiatan positif, ya gabung ke komunitas tuh jalannya ya. Kamu bisa dapat relasi baru, dapat skill baru, dan yang paling penting berkontribusi nyata buat daerah kita, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yap. Oke, okay. Ya mungkin itu aja dulu ya teman Pro 2. Kita sudah hampir sejam juga nih di sini di obrolan komunitas menemani kamu ya di malam minggu ya. Malam santai nih buat teman-teman Pro 2 yang ada di Kota Tahuna dan sekitarnya. Waktu berjalan cepat ya kalau obrolannya seru begini ya. Oke, istimewa banget juga malam ini. Intinya daerah kita ini punya potensi luar biasa. Motor penggeraknya ya ada di tangan-tangan kita ya, anak-anak mudanya nih. Jadi mau itu di bidang lingkungan, di

bidang seni, di bidang pendidikan, atau juga di bidang kewirausahaan yang UMKM-UMKM itu ya. Ya, kita bikin daerah kita makin bangga ya sama kita ya teman-teman berdua. Jadi jangan ragu buat keluar dari zona nyaman, salurkan energi kamu tuh ke komunitas-komunitas positif yang ada di sekitar kalian tuh. Kalau belum ada, kalian bahkan bisa bikin komunitas sendiri ya bareng teman-teman dekat kamu ya. Oke, ini ya guys, yang pasti terima kasih banyak nih sebelum kita tutup untuk obrolan komunitas. Buat seluruh anak muda yang ada di daerah kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sudah pasti mendengarkan, dan ya tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat dan jadilah pemuda yang berdampak. Ais. Oke, nanti setelah ini ya teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Tahuna 92 MHz ya. Teman terbaik kamu, nanti ada cerita penutup hari, bakal aku puterin lagu-lagu yang pasti terbaik ya, menjadi hiburan yang terbaik untuk temani malam minggu kamu. Nah, bakal beda nih. Walaupun kita nggak bisa membuka interaksi melalui via WhatsApp, kamu bisa nelpon juga loh. Oke, kamu bisa nelpon di 0812-0812-5503-8772. Jadi bisa ngobrol-ngobrol langsung tuh kayak gitu ya. Oke, itu aja dulu ya. Nanti setelah ini kita di cerita penutup hari.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibawa ke museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella dari Kota Malang. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal budaya itu sangat

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: The Matter.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Roda FM Tona, teman terbaik kamu. Dan kali ini masih bareng aku Jufan Ghaffar ya, balik lagi untuk temani teman Pro 2 ya, di 2 jam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Baiklah, dan ini ya guys, pastinya buat kamu yang di rumah aja gitu ya. Tapi benar serius, malam-malam itu tidak semua itu ya teman Prodo itu keluar kayak nongki atau apa ya, tapi ada juga tuh di rumah. Nah, kayak kalau aku lagi nggak siaran ya malam minggu, mungkin di rumah juga ya, lebih apa ya, kalau kita kayak merubah lifestyle ataupun gaya hidup kita tuh ya, dengan nambahnya usia, circle pertemanan mulai kayak apa tuh kayak ditapis gitu ya, kayak mulai diperkecil. Nah, itu sampai-sampai kita hanya bakal di rumah aja ya, dan itu bukan hanya cerita tapi aku sendiri yang rasakan. Oke, mungkin yang lagi mana lagi nih ya, nongkinya di warkop ya, bareng besti, atau bahkan yang lagi di jalan pulang nih, hati-hati ya. Nah, gimana tuh malam minggu kamu nih? Ya, semoga ini ya, kayak apa ya tuh,

ide-ide aja ya, apa ya. Coba deh buat begitu ya, kayak tantangan-tantangan gitu ya. Ada kita sharing juga tuh. Gimana ya, betul kalau orang-orang yang punya bakat, orang-orang yang punya skill di dunia kreatif, apalagi di seni mural ini. Ini jadi ajangnya nih untuk membuat sesuatu yang bisa ditontonkan atau bisa diperlihatkan ke seluruh para pengguna jalan, ya kan? Nah, ketemunya di ini, di jalan, di Boulevard, sepanjang Boulevard Tidore. Dan dia salah satunya orang yang mungkin nggak, bukan orang dari kelurahan setempat, tapi dari luar dari kelurahan itu, tapi ikut terpanggil untuk membuat sesuatu. Karena dengan bener-bener ya, kalau namanya seniman ya, panggilan jiwa lah keluar gitu ya, untuk membuat satu, bukan satu aja sih, ada banyak mural di sepanjang Boulevard Tidore. Keren ya. Mungkin kalau kamu yang punya bakat itu juga, kemudian udah terpendam lama, pingin mengeluarkan ide-ide kamu untuk kamu buat di dinding, sekarang nih waktunya. Kamu bisa nimbrung, bisa ngumpul-ngumpul bareng anak-anak, mungkin anak-anak di Tidore juga ya, yang lagi membersihkan Boulevard dengan memperindah lewat gambar-gambar inovasi atau gambar-gambar inspirasi, gambar-gambar isinya pesan. Pokoknya banyak deh, banyak aja, beragam deh. Dan itu pastinya sudah di banyak yang udah lihat ya, karya-karya tersebut. Nah itu dia ya guys, itu untuk sementara aja dulu. Oke, biar semangat aja nih ya. Ada Topati, Fabio Acer, Cinta Kita.

Betul sekali, saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

arti. Berdiri dari tahun teman terbaik kamu tidak terasa udah pukul 22 lewat 50 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk malam ini pastinya kebersamaan kita di cerita Paris sekian aja dulu ya. Oke, jadi tetap semangat aja, tetap produktif, tetap berinovasi ya. Itu penting untuk menjaga ritme nih. Iya ya. Oke, nanti setelah ini Prodo bakal hadir dengan lagu Indonesia dan internasional mancanegara untuk menutup hari kamu ya. Oke, jadi di sini aja di Prodo Tahuna teman terbaik kamu.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita dibawa pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari Sabtu 1 Agustus 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Minggu 2 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Julfan Gafar yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kebanggaan kami, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program 2.

Salam bahagia teman Pro 2 di manapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Minggu 2 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Cindy Patrasi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Baik teman Pro 2, tentunya masih di 92 MHz teman terbaik kamu, frekuensi kesayangan kita ya teman Pro 2. So sebentar teman Pro 2, Kak Cindy bakalan temani ruang dengar kalian dalam program Jelas Pada. Selamat pagi teman Pro 2 di sisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Rangkaian musik hiburan juga bakalan kesini hadirkan ke ruang dengar kalian. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website TPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Teman Pro 2 kita tinggalkan lagu dari Mario Ginanjar Tak Lagi Utuh. Kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Cindy edisi siar hari ini.
1: Info Pro 2.

0: Mempro 2 PT Kereta Api Indonesia KAI mencatat komuter lain Jabodetabek melayani 178.1308 perjalanan pada Januari hingga Juni 2026. BUMN tersebut merilis data resmi pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 di Jakarta. Rata-rata volume pengguna komuter lain pada hari kerja mencapai 1,05 juta perjalanan setiap hari. Angka harian tersebut Mempro 2 mencatatkan kenaikan 29,3% dibandingkan rata-rata akhir pekan sebanyak 813,6 ribu perjalanan. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba memberikan penjelasan mengenai perjalanan kereta suburban tersebut sekitar 135,7 juta perjalanan atau 76,2% seluruh mobilitas penumpang berlangsung sepanjang hari kerja. Anda menyoroti temuan berdua kondisi kepadatan seluruh penumpang yang kerap terjadi pada jam sibuk operasional layanan kereta. Kepadatan puncaknya terakumulasi pada pagi hari serta sore hari masyarakat berangkat dan pulang kerja. Ia menegaskan pentingnya langkah penguatan kapasitas seluruh infrastruktur untuk meningkatkan kenyamanan pelayanan transportasi perkotaan. Upaya tersebut mencakup penambahan sarana kereta, pengembangan stasiun, hingga optimalisasi sistem persinyalan jaringan kelistrikan.
1: Info Pro 2.

Kita ke informasi yang terakhir, mobilitas kawasan aglomerasi di berbagai daerah diperkuat PT Kereta Api Indonesia, termasuk melalui layanan 176.575.981 perjalanan Jabodetabek. Layanan moda transportasi massal berbasis rel ini melayani pergerakan antar distrik secara efektif sepanjang semester 1 2026. Konektivitas aglomerasi Bandung Raya mencatatkan 10.106.912 pelanggan melalui KAI komuter selama semester 1 2026. Realisasi jumlah penumpang tersebut memperdua tumbuh sebesar 9,17% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Vice President Corporate Communication KAI Ana Purba menjelaskan arah pengembangan moda transportasi aglomerasi antar kota. Informasi mengenai integrasi kawasan tersebut disampaikan secara tertulis pada hari Sabtu 1 Agustus 2026. Temuan perdua jaringan kereta komuter di wilayah Jawa Timur telah melayani sebanyak 8.528.571 pelanggan pada semester 1 2026. Volume operasional di wilayah tersebut Temuan Perdua mengalami peningkatan sebesar 8,23% jika dibandingkan dengan tahun 2025. Ana menegaskan pentingnya keterhubungan antar daerah untuk mendukung seluruh aktivitas pergerakan masyarakat secara lebih optimal. Layanan aglomerasi Jawa Timur melintasi rute Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Mojokerto hingga Malang dan juga Blitar. Layanan aglomerasi kawasan Yogyakarta Solo melayani sebanyak 5.302.134 pelanggan secara komprehensif pada semester 1 2026. Konektivitas bandara di seluruh raya melalui kereta api Bias mencatatkan kenaikan penumpang sebesar 24,73%. Demikian info Pro 2, selamat pagi.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
3: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Ayo teman Produa, kita kenali bersama tips mengenai bencana yang ada. Kenali jenis bencana yang mungkin terjadi, siapkan tas darurat, pelajari dan tentukan jalur evakuasi. Dengarkan peringatan dan informasi terkini, jaga komunikasi dengan keluarga dan tetangga. Lindungi diri saat terjadi bencana, serta bantu sesama yang membutuhkan.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur. Secara selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

17 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Temuan Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan saatnya kita berada di program Cerdas Pada. Selamat pagi teman Pro 2. Cristiano Ronaldo terus menunjukkan ketajamannya bersama Al Nassr. Sejak bergabung pada Januari 2023, kapten tim nasional Portugal itu telah mencetak lebih dari 100 gol dan mencatat sejumlah rekor sepanjang membela klub Liga Pro Arab Saudi tersebut. Selain menjadi andalan di lini depan teman Pro 2, Ronaldo juga disebut-sebut sebagai salah satu pesepak bola dengan kontrak bernilai terbesar dalam sejarah sepak bola. Laporan media internasional menyebut sebagian besar pendapatannya berasal dari gaji serta bonus berdasarkan kontribusi bersama Al Nassr. Nah, teman Pro 2, Ronaldo sebelumnya menegaskan komitmennya untuk tetap membela Al Nassr. Ya, teman Pro 2, ia mengaku merasa nyaman menjalani karir di Arab Saudi dan masih ingin melanjutkan perjalanan bersama klub tersebut. Hingga akhir musim 2025-2026, Ronaldo telah mencetak 101 gol di semua kompetisi bersama Al Nassr. Catatan tersebut menjadi pemain pertama yang mampu mencetak sedikitnya 100 gol untuk 4 klub berbeda sepanjang karir profesionalnya. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan teman Pro 2, tambahan informasi, Kak Cindy hadirkan program acara aktif sebentar akselerasi kreatif musik. Lagu kali ini dari Palu, The Box Tadulako. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: kebanyakan makan snack, jadi kenyang deh.
1: Ingat, buang sampahnya jangan sembarangan.
0: Tapi tempat sampahnya nggak ada, buang di selokan aja deh.
1: Sembarangan. Kalau mau buang sampah ya, di tempatnya dong. Buang sampah sembarangan sama saja undang bibit penyakit. Banyak dampak buruknya. Emangnya kamu suka ya?
0: Iya deh, kalau gitu. Aku cari tempat sampah dulu ya.
1: Nah, gitu dong.
2: Buanglah sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Media, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas
1: keanekaragaman budaya Indonesia. Sebagai wujud kekayaan budaya bangsa,
2: menjadi sahabat bagi hutan. Suku Dayak di Kalimantan adalah sahabat dan penjaga hutan hujan tropis.

0: 30 pohon saja dalam setahun. Hutan adat yang dilindungi sama sekali tidak boleh disentuh, apalagi ditebang. Dan bagi siapa saja yang melanggarnya akan dihukum secara adat pula.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM.

6 waktu Indonesia Tengah. Taman Prado Bekasi Pet Expo 2026 menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan dari kota dan kabupaten Bekasi. Antusiasme pengunjung terlihat sejak hari pertama penyelenggaraan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hypermall. Nah, Taman Prado 2 ajang yang digelar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Jawa Barat 5 yaitu berlangsung pada tanggal 31 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026. Beragam kegiatan disiapkan mulai dari seminar, kompetisi kucing internasional, layanan kesehatan hewan, hingga pameran produk kebutuhan hewan pemeliharaan. Ketua PDHI Jabar 5, Dr. DRH Mirjawal mengatakan Bekasi Pet Expo 2026 mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sejak dibuka pada tanggal 31 Juli 2026, acara tersebut telah menarik ratusan pengunjung. Menurutnya, Taman Prado 2 jumlah pengunjung pada hari kedua meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan hari pertama. Peningkatan itu didorong oleh penyelenggaraan International Cat Competition dan tingginya minat pecinta hewan. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun Gossip Hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun Gossip itu, lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

52 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia menetapkan sebanyak 432 atlet untuk bertanding dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Para olahragawan tersebut akan berlaga pada 35 cabang olahraga mulai tanggal 19 September sampai dengan 4 Oktober 2026 nanti. Pendengaran nasional tersebut juga dilengkapi 148 pelatih serta 32 orang anggota tim Chef The Mission. Pihak otoritas merilis data kesiapan kontingen Indonesia tersebut pada hari Sabtu 1 Agustus 2026. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari menegaskan optimisme tinggi kontingen dalam ajang olahraga tersebut. Kompetisi peserta merupakan hasil evaluasi menyeluruh bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. So, ia menambahkan teman Pro 2 bahwa terdapat 3 cabang olahraga yang akan berangkat melalui skema pendanaan mandiri. Nah, teman Pro 2, 3 cabang olahraga tersebut meliputi tinju, anggar, serta tenis meja yang didukung dana federasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan penetapan kontingen tersebut melalui proses evaluasi secara objektif. Pemerintah turut mengapresiasi dukungan sektor swasta serta federasi yang ikut menyokong persiapan tim nasional. Chef The Mission Tim Indonesia Todotua Pasibura menyatakan kesiapan pihak pengurus dalam melayani seluruh atlet memperoleh dua tahapan koordinasi teknis terus dilakukan guna memastikan kelancaran seluruh operasional rombongan di Jepang kelak. Persiapan kontingen nasional mendapat dukungan mitra dari mitra strategis seperti ACE, MILS, BAC, BAIC, dan juga King's Travel, Perform TikTok, serta Perumnas turut menyokong kolaborasi ekosistem olahraga demi memperkuat prestasi para olahragawan. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.

0: Investasi merupakan langkah penting dalam mengelola keuangan, mempersiapkan masa depan sekaligus mencapai tujuan finansial. Tapi tahukah kamu sebenarnya apa itu investasi? Investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan target untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari modal yang telah diinvestasikan di awal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengalokasikan sejumlah dana pada berbagai instrumen investasi yang tersedia. Cara kerjanya sederhana. Kamu cukup menyimpan uang di instrumen tertentu atau membeli suatu aset. Kemudian, aset itu nilainya akan bertumbuh seiring waktu. Investasi merupakan strategi penting dalam merencanakan masa depan finansial yang lebih stabil dan sukses.
1: Siapa tak mau percaya, memang sudah paliar.
2: 19 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih dalam program Acara Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2 pelatih Bayern Munchen Vincent Kompany menegaskan fokus utama pada tim pramusim, pada fase pramusim adalah membangun kebugaran dan ritme permainan. Menurutnya, teman Pro 2 persiapan tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Kompany mengatakan, setiap agenda pramusim dimanfaatkan untuk meningkatkan kesiapan fisik dan kekompakan tim. Selain itu, staf pelatih juga memantau perkembangan seluruh pemain sebelum musim baru dimulai. Pada masa pramusim, Ryan memberikan kesempatan bermain pada sejumlah pemain termasuk mereka yang baru kembali usai membela tim nasional. Langkah itu dilakukan agar seluruh pemain memperoleh menit bermain yang cukup dan kembali menemukan ritme pertandingan. Bayern Munchen juga menjalani pemusatan latihan di Tegernsee sebagai bagian dari persiapan rutin menjelang kompetisi. Agenda tersebut menjadi tradisi tahunan klub untuk membangun kondisi fisik dan kesiapan tim. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: kering kata gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, yeah, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

0: Teman terbaik kamu.
1: Kenapa kamu, Dek?
2: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
3: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ngobrol 33 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Wakil Menteri Pertahanan Wamenhan Doni Ermawan Taufanto menerima audiensi Wali Kota Subulussalam M. Rashid Bachin di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta 31 Juli 2026, tepatnya pada hari Jumat. Pertemuan tersebut membahas penguatan sektor pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM, dan rencana pembangunan batalion infanteri teritorial pembangunan atau UNIF TP. Dalam pertemuan itu, Doni mengapresiasi komitmen pemerintah kota Subulussalam dalam mendorong kemajuan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan sektor pendidikan dan pembangunan SDM. Wamenham Teman Pro 2 mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan akan dipelajari terlebih dahulu. Menurutnya usulan tersebut akan dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait sesuai mekanisme yang berlaku. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah. Bagus banget. Sekarang saya percaya, kenapa Sultan Syahrir pernah bilang, jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget, kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan, kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

52 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Temuan Produce belum kasih dihadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Temuan Produce PT PLN Unit Induk Distribusi UID Jakarta Raya menjaga keandalan pasokan listrik kompetisi olahraga internasional ajang bola voli C5 Language 2026. Leg 2 tersebut telah berlangsung tanpa gangguan sistem kelistrikan. Pertandingan antar negara Asia Tenggara itu digelar di Jakarta International Velodrome Rawamangun pada tanggal 22 sampai dengan 26 Juli 2026 lalu ya teman-teman berdua. Pasokan listrik menjadi kunci utama operasional sistem pencahayaan arena serta penyiaran siaran langsung ke masyarakat. Keandalan arus tenaga listrik juga mendukung fasilitas teknologi informasi serta seluruh sarana pendukung dalam arena. Perusahaan negara ini merilis data keberhasilan pengawalan daya tersebut pada Sabtu 1 Agustus 2026 kemarin. Dan teman Produa General Manager PT PLN UID Jakarta Raya, Mohandi Ahmanioreddin menyampaikan, pernyataan resminya teman Produa PLN UP3 Cempaka Putih bertindak sebagai unit penanggung jawab pelayanan kelistrikan di area velodrome. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan teman Produa untuk program acara aktif, setelah tadi ada Palu, kita bergeser ke daerah Papua, Gubuk Derita Perm Selatan. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: solo.
1: Pro 2 FM. Semen terbaik.